Langketorgel. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pipi, pipi, pipi. Cuka, cuka, cuka, cuka. Langketorgel. Rem, rem. Langketorgel. Ciulen trill. Num, tum, trill. Langketorgel. Rum, tup, to. Langketorgel. Ciulen trill. Num, tum, trill. Langketorgel. Pepepepe. Oka, oka. Oka, oka, langketorgel. Pipi, pipi, pipi, tchuka, tchuka, tchuka, tchuka. Langketorgel. Rn, rn, langketorgel.